0: kele bukare ni koni robi wule mama murike mba fota ima kunyana
1: anga bukari wule
0: ukele bukare ale de kodo bukare segu salamu Kone ka morike ka kolosi mina ulla Nukusala sangari kwa Mburi demisa nindo ni roba ule